0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mal, de junche que cojón chuechri in, knebak kamik, chik aslik wiri, katiguri, de junche aslik e que cojón chuechri in, shasman kamta wi, la kakohweri.
2: Riare kubik chrech.
3: He, a hausel in kin cojo, che atri at Cristo, a tu cojol ri Dios, rik petek chuachuleu.
2: Artak chish bitak wiri, bechu sik shikri rachlal mari. Categoría cajasjat ukoq pari ushikin kubir chrech.
3: Ria hausel kohela, categoría katusikir.
2: Riare, shiwi kutawe tigri, chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesús maha kopan pari tinmit, shanik ona pari kolbel hawihe shukulu rimarta. Ria judio che kopa ha ruk rimari, chitahin kikupsah kush, aritakchi kikil riare. Chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubiri are, rumal chik ikchoma chik bechuri hul chok ek. Aritakchi rimari kopen chuochri Jesus, aritakchi krilo, perkatik tsakchuri rakan, katikuri kubir chrech.
3: Ahabshel, wetat kot mural mankam lakhtreri nushipa.
2: Aritakchi ri Jesus kril ri are, chikok ik ishuqe keok ri ahudio ruk riare atut rirushlabal ihunwi kunao kategori kubih
1: hawi he si yawi riare
2: riare kikbih chrech
3: ahushel tasahulok kategori kawalere
2: ri jesus ko tsakhbih uqeh kategori ri ahudio kikbih
4: chivilampe Si balak shulokok eh riare.
2: Katekut, eh kunch kech kikbih.
1: Riare, chesh kunchu hakik riwok och rimoy, laman shokohetak kunchu banik weta matashkam riare.
2: Katekuri, ri Jesus katut chikmul rirush labal ekbechu rihul, rihul hun pek, ekohom hun abach chuwach. Kubih ri Jesus.
1: Chivesah le hun abach.
2: Rimarta rirana brikaminak kubir chrech.
3: Ahaushel, kochirish labla, benak chi pari ukaht ir.
2: Ri Jesus kubir chrech.
1: La manubim tachawet cheve kori akohonikriat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
2: Kesah biri huna bach, katekuri, ri Jesus kai chikah e kubir.
1: Tatshel, ki maltioshik chawet rumal reche shatatabeh rinutzi. Rinwet amchik che katatbeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovukri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
2: Aretak chi ishbitak weri, ko kurakakeh uchi.
1: Lázaro, chatelulok.
2: Irihun kaminak kelulok, shmitalik rirakan irukab chrech takatzik, riwoch psom chrech hunatzik kaminak. Ri Jesus kubir chkech.
1: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
2: Ek ichkech ri ehudio, cheri sheperuk ri mari, aretak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, ehohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, ek ekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib. Iri fariseo kikumulikki pahun rikokib ekikbih.
4: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Wekakayakan bech rech, konoherri kekohon chrech riare. Katekuri, kepena kuri riah romano, ekikitukihnari ritioshlah kakolbal, ekikikis sihri pakiwiri kamak.
2: Katekut, hun chkech riare. Ri kaifas che arenim chushkahau pawehun hunabri kubih chkech.
6: Riish makota iwetam, makichoptah che are utz chiwech, chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit, eshaheri makakamta konohel itinamit.
2: Wiri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shribbash wiri Jesús, nakakovich rechri tinamit, chojoje tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, y pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kechri a judío, kekbir chrechri pilato.
2: Matzibach, rikahawiner ri a judío, shane arecha tzibach. Wehun achiri ubim, riin inkahawiner ri a judío.
1: Ripilato kubir.
3: Rishtzibatach umal, shtzibatachla.
1: Aretakchi shribbatach ri Jesús kumal ri sholtato, kekechbech ritak ratziak. Kikban kikheb chrech kiwach, hujuntak kech rishikban kikheb chrech, ishakshiwich kanok rihunuku chikbech rich, wihunuku kbech rihri, munkota utis balil, chishahunu kemik, chiaksik ikopan ikem, rumal kwa kikbir chibeltakib.
4: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech kasir bantahik riktip talik.
5: Chkihach birinuku, chkiwach, chketabehu chakik rinuku, chekbech rih riwat yak.
1: Arishikban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesús, iko ukok ri unan irirachlal ri unan, ri mari ri shokil ri Cleofas, iri mari ri ah Magdala. Ri Jesús kril ri unan, e chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo ok eh, kubir chrech ri unan.
6: Ishok, kole awale.
1: Kategori, kubir chrech rihun ti hoshel.
6: Kole anale.
1: Kategori chipa wikah balri, rihun ti hoshel ri, kukulah riare parirachoch. Kategori, aretakchi ri Jesus retamchik chironohel shkis ubanik. Arech kastig kbantag ritzip talik. Riare kubig.
6: Kachakih nuchi.
1: Chilari. Kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokasas chutsam hunukab kasis. Hunwa aschik mumatik pa binagri. Kategori. Kikipsa kukok chuchi. Are takchi ishtikhtag ri binagri rumal. Ri Jesus kubig.
6: Rolo gel spantajik.
1: Kategori ku kasahri uhulom ishuhach ri rushlabal. Sharumal res che areuk ih ri sukomanik. Arech mkkanacht kan ri kebakilal ri winak chotak ri rebel pari sábado. Rumal res che wehun sábado ri hun nimalak ih ri ajudiyo kiktach rech ri pilato. Chek kajisa shikakan kategori ke esa shubi chila. Keperi ishol tato kategori kik kajisa rirakan rinabe shokohe rirakan rihunchik chishikrip ba ruk. Ke open ruk ri Jesus kategori aretakchi kikilo shiriare kaminakchik man kik kajisa rirakan. Shanehun chkech ri ishol tato. Rukhun rabrik ni malakchich kuwar chutzaltmal ukuush. Kategori. Chichanim kelu loq ukikel rachil khoron. Rikhun che shilo wari kuyari utsik puwi wari. E qastik rikubikh. Eriare retam che qastik rikubikh. Arech. Shokukhe ri ish kishkohon chrech wari. Ronokhel wari shkul matakhik arech qastik bantakhik ritzip talik.
5: Man kota hunubak kakhisash nari.
1: Kukhe pahun tzip talik kubik.
5: Kekei nari chrech rikhun chesh kichoto.
1: Chi ok owinak chi wari. Rishep aharimatea chekhun utihoshel ri Jesus. Kneba pa walkil. Rumal che kushibik rib chkech ri ahudiyo. Kuta chrech ri pilato. Arech kuyabe chrech kukamobi ri ubakil ri Jesus. Ri pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikam biri ubaqil. Ri Nicodemo, riare chespe kanok chakab ruk ri Jesús,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hashtag Jesucol Mataji Kukriak. Categori Chichanim Kikita Cherechri Jesús. Arechri Are Nak Be Ubiwi Cherechri Kitinamit. Aretak Chi Kakan Puwiri Hukup. Riachi Chashkuhiri Itel Ushlabal Ruk. Kuta Cherechri Are Arech Kukuhi Rukri Are. Mankuyata Weri Cherech Kategut Kubir Cherech.
2: Hat Paratinimit Kukri Eawachala Shik. Habich kech ri hastaq shuban ri ahawshel chawech eri uloq ebalu ku shawuk.
1: Kbe ubik ri are katekuri kuyu bishik pari de kapolis. Ri hastaq che shuban ri Jesus cherech ekonohel ri winak kikimayo wach wi hastaq ri. Are takchi ri Jesus kbe chi hamul chakab cheri plow. Si balak winak kperruk ri are kochu chiri plow. Kepekun kanimal riu kolbal chapal khairo riu bi are takshi kril yare kumeh rib che shukulem chori rakan kategori sipalak ku komih charej are kubih
3: chichan imri kakhlori num ial chasakha ul kakhori ak puwir ukhlom arech kkoltakhik ek kasik
1: kubeu bi rukri are kategori sipalak winak kikitarnape hupik e sipalak kikipitzeh riare kategori kohuni shok che yawab kutsaku kikien chi kapalakho hukuna chi ulok riare ukashkolim chi kuk eki akunanelab riare usachom chi kronohe rupuak kategori makwata kutsurik shane nimatahinak riare shutu tihon rikbish puwiri Jesus Kepi ulok cerih ri are cikisho riwinak kategori kucha bukok ri retiak. Rumal re ceri are kucho mag.
4: Hine bari in shikin chapukok ri retiak kin kol tahwa.
1: Kategori shans chanim ketanik khawi kir ulok ri ukikiel. Ri are kuchbo ce ut cik ri ubakil. Cicanim ri Jesus kuchbo ce hun cokap shir ulok shans ruk ri are. Riarek sutin ukaibal chikishol riwinak katekore kubih.
2: Hachin shuchap ri watsiak.
1: Ri euti hoshlap ke kipih cherech.
5: Riar tahin kawilo chelewinak tahin ke chikmanik. Katekore kabih hachin shinuchap riin.
1: Kiukayeh riwinak arech kakalahainik hachin ri shepo ukok. Shastanim riushok kushubih rib. Riare retam rishukulimah kapetik chiruk riare. Kategori kumeh rib che shukulim chori rakan eronoheri sakalaksih kuyu pishik cherech. Riare kubih cherech.
2: Walkwal, arire akohonik shat kolowik. Hatru grini malahutzil, echat kuntahok cheri ayabil.
1: Are takchi tahin kachawna, kiopanik ahunak, che petinakulok, choha rukri kanimal, pariukolpal chapal, kategori kikipih.
6: Shkamekriam yal. Suru malka chuhari sahnari akhtig?
1: Katekutri Jesus, cheshuta, ritzig, kbishik, kubih cherechi kanimal, pari ukolpal chabal.
2: Mashibi hawib, shiwichat kohonok.
1: Katekuri makarakhtak chekohun kubih wiruk, shuneri lu, la Santiago, erishuan, charachalari Santiago. Kiopan pari rachoch si kanimal, pari sinagoga, kiukayeh riwinak, chechoharinak, Ekonika ke oik, ekonika chakira kakeh kichi. Kokubik katekuri, kubik chikech.
2: Suche ischu harinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shahwarinak.
1: Ri eare kakitse huwach, katekut riare, keresa hubik konohel ri eare, ekokam ubik riutat, riunan riakal, shoghe eternabem riare, katekuri, kokubik hawuchi kowiri ali. Kuchapri uqab riali, katekuri kubih cherech.
2: Talita kum.
1: Wubishkal weri kubih.
2: Alah numi al, chawech riat kimbihwi, chatwa li hok.
1: Chichanim kualak rialak ali, katekuri kubinik, shane riare kablakhu khukunab kolik, katekuri riare sipalak kikishbih kib. Riare sipalak katakan jike,